Asada veringang adiga va kheri ala kuri neeru multi befani hada mi bali gada ube vunu fenu ni jari bata asada hitu gava mati hada insanu musa sky hada masti fudde gubbay vani maga visnafina bala hagi gatang me fundi gendarne fali hada itu bar kuri mudi nafsu mage fini sa hada kandi sale bali gada mati gava ngulu me takka thunne kheri vasha dani bala pani hada kampetti fandavalu mani ara.

0: Datta, kolam nomor yang menggundi gay sihinde. Ahar yang kolam murala fana. Datta isihinde.
1: Hadir anggal ekokko. Bara boda syukriya.
0: Koddeve kuda kuda heu kamukung eh mihe geda toro amamve ufaveri bedane.
2: Nomor dia ekem megahertz. Tiwehi FM.

0: ei dulum bunelam balairu el lafsu ge akure ehnama ves el lafsu dulum ber kollakan aslama ka fase hennuvi fase hanu ve tanuga ekannu ves kurewunu nasima buni teda kavima hayatu ke bizi tamalu ka hebu nara ulen jehum ke sababun baveria ke muna lobim bala lane fursaten aslama kannu libunu ei gastu ga aslam kurikamennu ekko tema firin gina duahu ulen jehumun eguin aadavi
1: aslu nazima de ke haren waral lobive
0: waral lobive aslam fenkal vefa buni